0: onskaa. Ya MDR TB sagbarangko sanna thura on drug resistant TB center ko ba khulia ha. Aro samrang ko ba ndin mana. Ndiba ya MDR TB sanaskhang anthang thangna samsak swani ko dakon nambata. Je sam category 1 ba 2 ko rungon namme rungna nang chongmuta. Bon kame ndakki knatum swengpa sakpantina masiataniko aro molmolaniko onat skainga. Stu porika kana aro TB samna thangkha nangja. Ndin manaya TB saingane masiam tarakke stu porika kachakram biapona riangbo. Maina samrangko rungon TB sanide altue nampalna manaya. TB sabisiko bonatna anching sakkantinin kam unga. Plakon matela.
1: Na simang TB sabisi uko changpengani aro sanani gemen Dr. Estalita e sangmani aganani ko knaha dao jol jol Christabel sangmani rungaba gitrang ko knang skana matgen gitrang inga chet lao dong inga aro kasan bea chimak.

Yan Akashwani Tura. Na simang shilongoni at sikoborangko kinasona matnaha, dao menggeben programo na ribaskana, aro ya programo na simang na walson marak, aro unidol ni isol na rung metela ni gitrangko kat matang skagen. Gitrang uinga, di metelbo nukepa isolko, o hajal ku sekerang rengcong, aro somoy salrang sepangjok, dao na simang ya ganat kemen gitrangko jol-jol kenang na matgen.

Nasimang Lucas Marakni ringgapa gitko kena sona matnaha, dao Rafael Marakni ringgapa gitko kamatang skagen. Gitni kata bijong, Mia misi akmano tetmano, aro ya gitko namna kebi atengga barang, dama songoni namro momen, linia sangma, belse sangma, aro uamangni gepen repengrang. Dao jol jol nasimang ya gitko kena sona matgen.

Nasimang burning marakni git cook na so naman na ha aro jol jol nasimang na Sunday Star marakni tarigman git Sunday Star sangmani tarigman git ko gamatangen git ni katabi chungara jukkum thmakke ha aro ya git ko namne ke biatenga parangara turani Terence marak Diana marak Cheryl marak aro amangni gepenerpingrang ta o jol jol nasimang na aganat kaman git ko kamatinga